Bamba ada fruso kalbi darasa mastafakar sartu weila takmeny swa yachi asmatenya argainga sekesech ifqwa susenya weila takmeny swa yachi asmatenya